Sasi sasi taro taroan, ko angin beroye tiga li oelau, tiga gua oelau koroi nama ena. Sasi sasi ena ga koroma koro, rama enda ma ena dani ena indai. Indai tambe sau I tambe tai na mauri tambe tangone ini ta ti ai roiang sasi sasi e kwan rau ma taule rong we lai e lea kwan rau ma tambeu na rong we lai e lea kwan rau ma taluma rong we lai e lea sasi sasi ai yang yang imporoti ka oli oela.